tempat-tempat untuk bisa refill air minum gitu. Dan di pagi hari ini juga gak cuman dari Manado aja nih teman Pro2 yang gabung di TikTok. Ada juga dari Kalimantan Timur, ada Paul Nora katanya siang kakak dari Kalimantan Timur. Wah masih pagi di sini. Masih pagi, halo-halo. Salam juga ya buat teman-teman Pro2 yang ada di Kalimantan Timur. Oke, terus selanjutnya ada siapakah lagi yang ada di sini? Oh ada Puji Lestari ya katanya. Kalau Puji Lestari bilang katanya untuk pemula dimulai dengan lari santai dulu aja kak, dan jangan lupa pakai sepatu olahraga. Betul ya, jadi hampir sama juga sama kayak tadi Kak Embojen sama Kak Rizky juga ya. Terus ada siapa lagi nih yang menyapa? Ada Kak Febiola katanya mau request lagu buat suami katanya. Boleh, yang mau request lagu boleh, tapi stay tune aja ya, apakah aku bisa masukin lagunya ke playlist atau enggak, itu pertama. Terus yang kedua, boleh dong sambil sharing-sharing kasih tips juga untuk lari gitu ya. Barangkali kamu punya tips kece yang emang your personal tips yang selama ini kamu terapin gitu ya, yang belum ada di media sosial atau belum ada di luaran sana gitu. Barangkali kan kita bisa adopsi juga nih tips-tips dari kamu yang kamu emang ciptain sendiri gitu kan, dan berguna buat kita. Oke, itu tadi tips-tips dari teman Pro2 yang udah gabung ya. Terus lanjut lagi, tadi selain posisi start, aku tadi juga bilang kan rahasia gerakan tangan yang mungkin sering disepelein gitu ya. Jadi selain apa yang tadi udah dijabarin sama teman-teman ya di TikTok, aku mau kasih tahu bahwa ada rahasia kedua ya, selain tadi posisi start, yaitu ayunan tangan nih teman Pro2. Jadi simak baik-baik buat kamu yang emang apalagi masih pemula gitu ya, terus habis itu emang pengen menekuni lari gitu ya. Jadi nih dengerin, kadang-kadang gerakan ayunan tangan ketika lari itu sering dianggap sepele. Padahal tangan itu ibarat mesin yang narik kaki kamu buat lari lebih kenceng loh. Jadi ada kaitannya nih secara motorik gitu loh. Jadi cara mainnya nih teman Pro2, pastiin nih ya siku kamu itu terkunci di sudut 90 derajat. Jangan berubah-berubah. Nah terus ayunannya itu harus linier gitu, alias lurus ke depan dan belakang. Jangan sampai tangan kamu menyilang di depan dada, karena itu cuma bakal buang-buang energi kamu. Jangan kayak gini-gini ya, yang lihat di TikTok nih jangan ya. Aku lagi meraktekin nih gitu, jangan begitu. Tapi konsisten linier gitu ya, lurus ke depan dan belakang. Awal-awal yang mungkin baru menekuni lari mungkin bakalan secara alam bawah sadar gitu ya masih berantakan gitu. Gak apa-apa, tapi latihan aja ya, lama-lama nanti bisa kok. Jangan sampai ngilang-ngilang gitu ya, apalagi ngangkat tangan gitu kan, ngapain ya kan. Orang-orang pada bingung nih, orang mau lari apa mau menyerah nih ya kan, padahal nggak lagi disuruh menyerah gitu kan, ngapain nih ngangkat tangan. Aduh jangan ya, itu salah server gitu kan. Terus kalau misal kamu masih bingung gimana sih maksudnya kak gerakan linier, nah bayangin aja gini, kamu lagi berusaha ngambil dompet di saku belakang terus mau kasih ke orang depan kamu. Nah gerakannya itu harus kuat dan stabil dari bahu, dan semakin cepat tangan kamu mengayun, otomatis saraf di kaki bakal terpacu juga buat melangkah lebih cepat juga gitu ya. Pokoknya kamu kalau misal lagi ada kejuaraan sprint gitu ya, kamu tuh harus nonton deh. Kalau misal emang pengen niruin gitu ya, kamu harus nonton. Contohnya gerakannya mereka itu sebenarnya udah kelihatan banget tuh kayak gitu contohnya kalau mau gampang ya. Terus juga jadi kalau mau finish duluan dikejur dan nanti swing those arms like a pro gitu. Nah itu makanya harus banyak-banyak nonton tuh atlet-atlet. Terus apa lagi ya? Oh oke, okay. Masih ada lagi sih sebenarnya, satu lagi ya. Jadi tentang pendaratan kaki gitu ya. Nah itu nanti aku bakal bahas setelah ini ya. Nah sebelum itu aku bakal puterin dulu Stay Love dari Luis Capaldi.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

97,7 per 2 FM Manado. Balik lagi, masih sama aku lagi, jangan bosen-bosen ya. Teman Pro 2, masih lanjut lagi ya kita tentang tips-tips lari ya, tips running, apalagi buat kamu yang pemula juga ya. Terus misal kamu memang visioner nih, pengennya udah mau menjadikan lari ini sebagai passion kamu gitu kan, sampai kamu jadi atlet gitu kan. Tadi ada beberapa tips-tips gitu kan yang udah aku infoin juga gitu. Menyambut, sebenarnya ini kan menyambut Road to Kejurda 2026, Road to Kejurda 2026 gitu kan. Karena kan sebentar lagi kan ada Kejurda Manado Sprint Open 2026 gitu ya. Nah ini bentuk apresiasi kita bahas ini gitu. Terus habis itu kita lanjut lagi ya sama yang udah masuk lagi di TikTok nih. Ada Antonius Rizky katanya, oh Ricky deng, Rizky, aduh nama orang dirubah-rubah. Antonius Rizky katanya mental dan fisik juga harus diperhatikan. Iya benar, itu juga ya. Pokoknya itu udah jadi satu kesatuan yang memang udah harus diperhatikan banget gitu ya. Sebelum tadi tuh apa namanya sepatu gitu kan ya, sepatu olahraga gitu. Terus habis itu posisi gitu. Itu dulu mental dan fisiknya ya. Terus lanjut lagi, siapa lagi nih? Oh ada Bos Sukari juga yang menyapa ya, halo selamat pagi. Terus ada juga username Cancer, salam Semagi Vika, semangat pagi gitu ya katanya. Ada Pak Awal Budi juga, assalamualaikum Vika, selamat pagi, apa kabar? Baik Bapak, penyiar favoritku siaran katanya. Aduh ya ampun, melayang aku menembus plafon. Pagi Pak Budi, siap. Gimana Medan cuacanya? Aman? Cerah atau gimana? Atau hujan? Ada Pak Widi Madu juga. Selamat pagi juga Bapak. Terus ada siapa lagi nih? Ada Om Semi ya, ada juga Milisen ya. Terus habis itu ada juga Lox. Terus ada siapa lagi nih? Karina 5732 ya. Siapa lagi nih, ada Kulka, salam dari Tomohon katanya. Oke deh Tomohon, salam juga ya buat teman-teman Pro 2 yang ada di Tomohon gitu ya. Terus Tomohon gimana nih, cerah atau mendung atau gerimis-gerimis mengundang ya, mengundang masalah, mengundang ribut atau mengundang kebahagiaan? Oke, tadi tipsnya udah ya kalau dari teman-teman yang ada di TikTok Pro 2. Terus aku lanjutin aja, aku langsung tutup aja di tips terakhir dari gimana sih caranya kita bisa lari kayak atlet-atlet lari di luar sana ya, yang larinya keren banget, melesat seperti The Flash gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen jadi pelari yang profesional kayak gitu juga, tapi pengen gak gampang bengek ya, atau kehabisan napas gitu ya, atau sakit betis, ini penting banget untuk kamu dengerin juga baik-baik ya teman Pro 2. Yaitu soal apa? Kalau tadi kan pertama aku ngomongin soal posisi start ya. Terus habis itu gerakan ayunan tangan. Habis itu adalah ini dia nih yang terakhir, pendaratan kaki. Pendaratan kaki ketika lari ini penting banget ya teman Pro 2. Jadi rahasia para pelari sprint itu ada di ball of the foot gitu ya, atau bagian depan sampai tengah telapak kaki. Itu namanya ball of the foot. Dan jadi jangan mendarat pakai tumit ketika lari ya teman Pro 2. Kalau tumit duluan yang kena aspal, itu ibarat kamu lagi kayak ngerem mendadak gitu ya kan. Dan di mana-mana kendaraan juga kalau ngerem mendadak kan nggak bagus dong. Hasil efeknya kalau kamu misal mendaratkan kaki tumit dulu, itu lari kamu bisa jadi terhambat dan lutut bakal cepet sakit gitu ya, karena adanya tekanan, adanya pressure gitu. Jadi usahain ya pendaratan kaki kamu itu tepat di bawah titik gravitasi badan biar dorongannya itu makin maksimal. Gitu ya. Terus sebenarnya masih ada lagi nih satu bonus ya.
Tadi kan aku juga sempat bilang kan, kalau misal mau melesat tapi biar nggak gampang bengek gitu ya, mau lari yang kenceng tapi biar nggak gampang bengek ya, itu adalah soal napas ya. Jangan cuma ngandelin hidung kalau napas nih ketika lari. Jadi pas lagi lari intensitas tinggi, kamu itu butuh oksigen yang banyak gitu kan. Nah, rahasianya apa nih biar bisa lebih stabil pernafasannya ketika lari? Yaitu kombinasi napas lewat hidung dan mulut secara bersamaan dengan pola yang berirama. Misalnya 2 langkah tarik, 2 langkah buang, 2 langkah inhale, 2 langkah exhale gitu. Ini bakal bikin otot kamu gak cepat lemas karena asupan oksigennya terjaga terus gitu. Oke, terus aku juga mau lanjut lagi, coba mau melipir lagi ke TikTok nih. Udah banyak banget yang bawel, menagih-nagih gitu ya. Aku bacain ya satu-satu lagi untuk yang udah masuk. Katanya ada Lox owner mie potong nih kak. Aku gak bisa sebut brand ya. Terus, iya thank you ya udah mampir. Abis itu ada siapa lagi nih? Millicent masih boleh request kak? Request boleh sebenarnya, cuman itu ya tadi kalau misal kamu ngasih tips gitu ya, baru nanti boleh untuk request. Tapi nanti ya untuk pembahasan selanjutnya aja nanti ya, kamu mau request apa tulis aja gitu ya. Tapi nanti pembahasan selanjutnya kamu kasih ini ya, kasih ide, kasih sharing-sharing juga gitu ya, kasih bahan buat di-sharing, siapa tahu nanti berguna juga buat teman Pro 2 yang lain gitu. Terus ada juga Rizky ya, kirim salam buat anak-anak rumah Tiang, ada Kubiga, Imin, dan ada Ade Mile. Kurang-kurangin deponya ya, cacing-cacing naga. Ya oke, okay. Itu ya, thank you juga Rizky ya yang udah kirim-kirim salam juga nih. Mudah-mudahan yang disalamin monitor. Oke deh teman Pro 2, untuk tips-tips larinya sambil kita menyambut ya kejurda Manado Sprint Open 2026 gitu ya. Balik lagi kita harus apresiasi ya untuk event ini karena ini event yang bagus gitu kan. Terus habis itu juga ambil positif-positifnya nih kayak tips-tips yang tadi aku bagiin barusan ya. Semoga bermanfaat buat kamu gitu. Terus kamu juga jangan kemana-mana karena aku masih bakal nemenin kamu semua sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Oke. Okay?

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, karena sekarang udah bulan Mei ya, udah pas banget nih waktunya ngerencanain ya untuk agenda healing, apalagi banyak banget tanggal-tanggal merah juga ya di bulan Mei ini. Tapi ya, nih teman Pro 2, mungkin di sini juga ada juga yang healingnya itu lebih pilih kayak ke konser musik gitu kan, ke gigs ya. Ada tuh yang begitu, yang senangnya tuh nonton-nonton konser atau band gitu kan. Nah, kira-kira di sini siapa yang sukanya nonton gigs kayak gitu? Pastinya udah haus banget pastinya ya sama festival musik yang harusnya udah bisa diadain nih di Manado ini. Tapi teman Pro 2 jangan khawatir, mending dengerin baik-baik ya. Ada satu line up festival yang lagi siap-siap buat ngeguncang Manado di bulan Mei ini gitu. Dan kalau kamu ngaku pecinta musik pun fix kamu gak boleh ngelewatin info yang satu ini ya. Kita bocorin dikit yuk. Apa aja sih nih kira-kira eventnya? Jadi teman Pro 2, siap-siap aja karena event yang paling seru tahun ini bakal segera hadir nih. Dan kamu misal punya trauma sama gigs yang pernah kamu datengin gitu ya sebelumnya, kayaknya promonya tuh spektakuler banget, keren banget, pas didatengin itu gagal total atau kurang gitu. Jangan khawatir ya, karena ada Badonci Fest yang asli dan baru kali ini dipromotorin sama promotor lokal dengan line up yang pastinya luar biasa. Ada It Gitaf, ada Nadif Basalamah, ada Gea Indrawari, ada Taton Karibu, dan akan dimeriahkan pula juga dengan performance dari artis lokal kayak Isti Julistri, terus ada juga Dandi Barakati dan Koko Lens. Pastinya torang Badanci sama-sama, senang sama-sama. Catat tanggalnya ya teman Pro 2, di 16 Mei 2026 dan lokasinya di kawasan ikonik Pohon Kasih Mega Mas Manado. Jadi kamu gak usah ragu-ragu lagi. Dan untuk tiketnya teman Pro 2 bisa banget beli tiketnya, tiket Badonci Fest ini di loket.com ataupun referral dengan cara scan barcode di feed Instagram dan juga TikTok RRI Pro 2 FM Manado. Jadi ajak teman-teman kamu, terus habis itu nanti kita Badonci sama-sama di Badonci Fest 2026. Pokoknya gak usah lama-lama mikirnya nanti keburu sold out baru deh nanti nyesel. Pokoknya pastiin kamu ada di sana, pakai sneakers paling nyaman, pakai outfit paling oke, terus juga siapin suara kamu buat nyanyi sekeras mungkin ya. Pokoknya pastinya mark your calendar ya guys, kita seru-seruan bareng di Badonci Fest 2026.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Setiap hari,
2: setiap saat,
5: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Balik lagi bareng aku, Vika Hamza, pastinya di Spada di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di sini ada yang udah nerapin eco lifestyle belum? Ayo, dan ada yang udah tahu eco lifestyle itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi sebenarnya sekarang ini ya, dewasa ini, akhir-akhir ini juga gitu ya, seiring dengan berkembangnya isu lingkungan gitu ya, isu pemanasan global dan lain-lain, akhirnya berbanding lurus juga dengan gerakan eco lifestyle, eco friendly lifestyle gitu ya. Jadi tadi aku salah sebut ya. Benar kok, eco lifestyle gitu ya. Nah, untuk yang belum tahu, mungkin aku mau ngasih dulu gitu ya, untuk eco lifestyle sendiri itu apa gitu ya. Nanti sampai jam 10 nih aku akan bahas tentang eco lifestyle. Jadi sebenarnya eco lifestyle itu apa sih? Nah, eco lifestyle itu bukan sekedar tren ya, teman Pro 2, tapi pola hidup sadar buat ngurangin penggunaan sumber daya alam secara berlebihan biar bumi kita enggak makin sakit pastinya. Dan prinsipnya juga simpel banget, ada 5 R yang bisa kita terapin, yaitu reduce, reuse, recycle, refuse sampai rethink gitu. Atau mikir ulang sebelum kita konsumsi sesuatu. Percaya deh, gaya hidup ini manfaatnya itu bukan cuma buat bumi biar makin hijau, tapi buat diri kamu sendiri juga bisa bikin lebih hemat dan pastinya bebas stres. Nah, setelah ini aku mau ngasih info juga nih ya. Jadi gini teman Pro 2, berkaitan juga dengan eco lifestyle ini, kamu pernah gak sih perhatiin di tengah hutan itu pohonnya subur-subur banget padahal gak ada yang kasih pupuk atau nyiramin tiap hari? Kepikiran gak? Kok bisa sih? Jadi ternyata alam itu punya rahasianya sendiri nih teman Pro 2, dan sekarang kita bisa contek lewat teknik keren namanya Hugel Kultur. Wow, Hugel Kultur apa sih itu? Jadi Hugel Kultur itu adalah berasal dari Jerman dan sekarang mulai hits di Indonesia. Hugel Kultur ini adalah solusi pertanian masa depan yang ramah lingkungan dan pastinya hemat biaya. Dan intinya, daripada sisa kayu tua atau batang pohon yang gak kepakai kamu bakar, yang ujung-ujungnya malah bikin polusi udara, mending kamu bikin bedengan atau gundukan, terus kamu timbun kayu-kayu itu di bawah tanah gitu. Dan kenapa harus ditimbun? Ya karena kayu-kayu ini bakal berfungsi sebagai spons alami, teman Pro 2. Jadi pas musim hujan mereka bakal nyerap air banyak banget, dan pas kemarau mereka bakal lepasin airnya pelan-pelan ke akar tanaman. Dan hasilnya kamu gak perlu repot nyiram tiap hari, dan kayu yang melapuk itu bakal jadi nutrisi alami yang bikin tanah kamu subur tanpa pupuk kimia gitu. Dan plus buat kamu yang punya lahan sempit di rumah, teknik bedengan miring ini bikin area tanam kamu jadi lebih luas gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, jangan lihat kayu bekas sebagai sampah, tapi jadi aset di bawah tanah kamu gitu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Kemarilah tenang dari Mahalini. Ya Allah, galau mulu ya kalau dengerin lagu-lagunya Mahalini nih. Masih bareng aku, Vika Hamzah, pastinya di Spada ya. Dan kita udah sampai di sesi terakhir juga di siaran aku pagi hari ini, teman Pro 2 di Spada ya. Di segmen terakhir Eco Lifestyle pagi ini ya, di pembahasan soal Eco Lifestyle pagi ini. Setelah tadi kita bahas soal lari, terus habis itu juga hugel kultur ya, berkebun gitu kan. Sekarang kita beralih ke dunia fashion dalam Eco Lifestyle. Ada kabar menarik apa ya? Langsung aja aku spill ya. Jadi teman Pro 2 udah tahu belum soal ecoprint? Apa ya ecoprint? Jadi gini, ecoprint ini tuh tren fashion ramah lingkungan yang lagi naik daun banget dan beda banget sama batik yang pakai malam gitu. Ecoprint ini benar-benar ajaib karena motifnya diambil langsung dari pigmen alami daun, bunga ataupun akar gitu. Jadi daunnya ditempel ke kain serat alami kayak katun atau sutra, terus dikukus atau dipukul-pukul sampai warnanya pindah ke kain. Waduh, unik banget ini caranya ya. Pakai dipukul-pukul dulu gitu. Kita mah kalau misal dipukul-pukul mah marah ya manusia. Kalau ini malah jadinya menghasilkan karya yang keren banget dan elegan. Dan yang paling bikin jatuh cinta juga teman Pro 2, setiap hasil ecoprint itu pasti unik dan nggak bakal ada kembarannya di dunia ya. Jadi setiap satu ecoprint itu ya satu motif itu aja gitu. Dan bayangin juga deh, punya tas atau baju yang motifnya cuma satu-satunya karena tiap daun punya pola yang beda gitu. Jadinya otentik banget ya kan, jadi signature kamu deh gitu. Dan bukan cuma cantik juga, tapi ini juga jadi bukti kalau kita tuh peduli sama bumi kita ini teman Pro 2 dengan nggak pakai pewarna kimia yang ngerusak lingkungan. Bahkan baru-baru ini ada Ecoprint Fashion Week 2026 loh, yang pamerin karya-karya keren para desainer lokal. Jadi buat kamu yang mau tampil modern tapi tetap punya identitas yang menyentuh hati, yang punya signature dan apalagi ramah lingkungan ya, Ecoprint ini jawabannya. Gimana, seru banget kan? Aduh, bahas gaya hidup ramah lingkungan ini ya kan, eco lifestyle. Aduh, udah gak zaman deh pokoknya lifestyle yang buang-buang kayak misal fast fashion kayak gitu ya. Itu kan banyak membuang bahan gitu kan ya. Sekarang saatnya kita beralih ke eco lifestyle teman Pro 2, apalagi juga dengan maraknya isu lingkungan gitu kan ya. Akan lebih baik untuk kita lebih aware, dan gak cuma aware tapi juga kita implementasikan ke keseharian. Contohnya kayak ecoprint ini. Dan gak kerasa teman Pro 2, udah jam 10 pagi lewat 6, malah ya 10 lewat 6 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya aku Vika Hamzah harus pamit dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2 gitu ya. Dan aku senang banget pagi ini kita udah bahas banyak hal seru. Mulai dari persiapan ke Jurda Manado Sprint Open 2026 gitu ya. Buat kamu yang mau latihan lari, jangan lupa tadi praktekin ya untuk tips-tips yang udah aku spill gitu. Terus kita juga belajar bareng soal eco lifestyle tadi ya, soal hugel kultur. Terus abis itu juga ada tren ecoprint yang bikin style kamu makin wow, makin otentik pastinya ya. Terus pokoknya ingat terus ya teman Pro 2, dari apa yang kita obrolin di pagi hari ini, memulai hal baik itu buat diri sendiri dan lingkungan gak harus nunggu nanti-nanti. Mulai aja dari satu langkah kecil hari ini, karena hari ini juga apalagi sekarang kan 8 Mei ini hari palang merah sedunia gitu kan. Nah itu, jadi ada hubungannya juga, kita bisa juga sebarin semangat solidaritas dan kemanusiaan ke siapapun yang kita temui ya. Dan teman Pro 2, thank you banget udah nemenin aku. Dan selamat ngelanjutin aktivitas, selamat menyambut weekend juga karena hari ini udah TGIF, thank God it's Friday. Dan buat kamu yang mau lanjut untuk aktivitas lagi, pokoknya selamat beraktivitas aja deh ya, dan lancar-lancar semua urusannya. Dan jangan lupa stay hydrated ya, jangan sampai kurang minum. Aku Vika Hamzah pamit dan jangan kemana-mana, karena setelah ini kamu bakal join di Pro 2 Hitlist dan juga santai siang barengan sama Dewi. So see you and make sure you don't go anywhere. Stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua. Pro 2 FM Manado, teman

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Sembilan tujuh koma tujuh.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan.

3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Flex.
1: Enak. Tadi gue liat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
2: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
1: Kayaknya sih iya. Dibilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
2: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
1: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
2: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
1: Oke deh Nat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
2: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.
3: 3, 2, 1 Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: kita belum self reward katanya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa ya.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iya no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tasimpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya leh kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
4: the music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh ya, ngana so tau ini kafe siapa punya?
1: Siapa? Ngana?
0: Ya bukan, no. Ini kafe Rina punya, dang. Rina, dang, yang tuh kelar SMA Sophie lanjut kuliah di kota.
1: Hah? Masa, Le? Kepo li dia kongso dari kota kompipa buka usaha di kampung, dang?
0: Ih, bagus, Tre. Zaman sekarang, sebanyak tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
1: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata anda sangka kata Kang, dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, Kang.
0: Nah iya no, makanya torang gak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang pe kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
1: Oh, oke. Mulai sekarang kita les membantu program pemerintah for sama-sama bangun torang pe kampung untuk

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh. Urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong. Mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Setiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with the view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Tuh, Pe banyak lagi di Pe asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok toh orang? Lagian juga kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyandak takut so pakai knalpot racing, kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: Getir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Coba apa Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sebentar main. Kenapa cuma ada bermain kong dapat duit asli? Coba mari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga jadi online. Nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP doi kasih yang asli. Cuma tap-tap kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100 sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana tidak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Kerja. Oh.

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan, buat kebutuhan dapur sendiri, gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah, hebat. Tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak, untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan Pak, biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh itu yang biasa dibahas di media-media ya, soal negara tanam padi?
1: Betul Pak, tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri, meski sebagian kecil aja.
0: Oh iya, jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget Pak, nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya. Kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini

0: sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Teman terbaik.

0: This is
1: 97.7 Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
3: Sembilan tujuh koma tujuh.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: The music. The music.
1: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah 7,7 Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, di sore ceria kali ini bareng Jihan dengan suasana yang sangat amat syahdu gitu ya. Iya, hujan tadi sempat ada deras juga, cuman ini udah berangsur-angsur pulih lagi matahari kita, guys. Jadi buat kalian semua yang hari ini WFA di tempat-tempat yang menyenangkan, selamat bekerja, atau bahkan udah pada selesai kerjanya, atau bahkan hari ini ada yang sama kayak aku WFO gitu ya teman-teman Pro 2, semangat, semoga deadline-nya cepat selesai. Aku bakalan nemenin kalian, of course, di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Bakalan ada sore ceria Magota juga, so make sure kalian tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hits music.
1: Hits music.
2: Saatnya
3: Tamu Sore Ceria.
2: Disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya. Sebelah 7,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Jihan di Sore Ceria. Dan sekarang kita masuk di Sore Ceria Magota. Buat kalian semua yang penasaran hari ini guest star-nya siapa sih, kalian bisa dengerin aja di radio terestrial kalian. Atau bahkan kalian bisa ngobrol-ngobrol, ikutan gabung di TikTok at Pro 2 Manado. Duanya pakai angka, teman-teman Pro 2. Karena kita udah bareng sama salah satu personil dari band Sada. Halo.
4: Halo Kak, halo Pradua, RRI Manado, teman-teman semua. Selamat sore.
2: Selamat sore, ini kita gabungnya jauh banget ya, menyeberangi pulau guys. Gara-gara base-nya Sada ini di Jakarta ya?
4: Iya di Jakarta Kak.
2: Di Jakarta.
4: Kita di Jakarta.
2: Ini sebelum kita...
4: Ini ada vokalisnya nih Kak.
2: Oh ada vokalisnya juga. Oh iya nih, di ini ya, di comment section-nya ya.
4: Naik aja deh.
2: Boleh, mana nih? Kira-kira nih kita bakalan ngomongin apa sama teman-teman dari Sada Band. Nanti buat kalian semua yang pengen nanya-nanya juga, boleh banget gitu ya teman-teman Pro 2. Di TikTok boleh at Pro 2 Manado, duanya pakai angka. Atau di comment section di TikTok juga boleh banget gitu ya teman-teman Pro 2. Nanti bakalan kita bacain bareng-bareng. Pokoknya kita bakalan seru-seruan sama Sada Band yang baru aja ngerilis single teman-teman Pro 2.
4: Yap.
2: Oke, kalau gitu kita nih mulai mana nih vokalisnya, kayaknya belum masuk nih, caranya bagaimana?
4: Tadi udah udah.
2: Tadi kayaknya udah masuk deh ya.
4: Tadi udah masuk ya.
2: Tapi sebelum itu kenalin diri dulu dong Kak, siapa nih teman-teman di TikTok pasti pada pengen tahu dan juga lagi. Yang lagi pada dengerin. Ayo, mana kedengeran gak sih suara aku? Kedengeran ya? Oke, udah aku undang nih ya. Mana nih vokalisnya, apakah sudah masuk? Boleh bergabung.
4: Oke, teman-teman dari Pro, kedengeran Kak?
2: Kedengeran.
4: Kita dari Sada Band. Nah, ini vokalisnya nih.
2: Halo.
4: Jadi kita dari Sada Band. Sada Band itu personilnya ada 4 orang. Nah, ini vokalisnya nih. Cece Agnes vokalisnya. Aku kebetulan gitarisnya dan pencipta lagunya. Sama satu lagi, gitarisnya berhalangan hadir hari ini, mohon maaf banget.
2: Oke.
4: Dan terakhir itu ada Nicholas di drummernya. Jadi kita, judulnya, klipnya pun baru jadi awal Maret.
2: Oke, gitu. Oh berarti.
4: Jadi kita makasih banget untuk, kita makasih banget untuk Pro 2 Manado. Dan kakaknya juga, terkhususnya terima kasih udah di TikTok ya untuk promo single terbaru kami yang judulnya Orang Ketiga.
2: Jadi sebenarnya teman-teman Pro 2 terus juga Sada Band gitu. Ini tuh nggak cuman di Manado doang gitu ya yang disiarin, yang bisa dengar selain teman-teman TikTok, teman-teman di Manado juga, tapi kita bisa sapa-sapa dong. Hai buat teman-teman yang ada di Gorontalo dan juga di Tahuna.
4: Halo.
2: Halo. Bersama
4: halo teman-teman di Gorontalo, di Manado.
2: Dan di Tahuna ini udah ada dua personil dari Sada Band gitu ya. Salah satunya ada Kakak Cantik. Halo. Ini udah ikutan bergabung juga sama kita di sini teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku pengen nanya buat teman-teman dari Sada Band. Ini asal muasalnya gimana sih? Historinya gimana sampai terbentuklah Sada Band ini? Kira-kira siapa yang mau jawab nih?
4: Jadi asal muasalnya itu memang agak kompleks ya Kak ya. Cuman awalnya itu kita, ada sebuah band gitu loh. Jadi band itu akhirnya yang kita kesini gitu loh. Jadi pecah jadi dua lah.
2: Oke.
4: Nah, sehingga yang kita ini karena vokalis yang ikut ke sana, kita nggak ada vokalis. Jadi kebetulan drummernya punya referensi Kak Agnes inilah. Kita akhirnya workshop, ngobrol, ternyata cocok. Cocok, nggak ada basa-basi. Kita itu ketemu kalau nggak salah sama Kak Agnes itu di bulan apa ya deh? Desember ya kalau nggak salah.
0: Gak inget lagi.
4: Jadi prosesnya cepet banget Kak, sampai kita workshop. Kebetulan stok lagu udah ada kan ya, memang udah siap lah gitu loh, okay, untuk direkam. Akhirnya ya udah, nggak terlalu banyak proses, kita jalan lancar semua. Ya jadilah Sada Band ini gitu.
2: Oke. Okay. Jadi nama Sada ini dari dari mana nih?
4: Dari pencetusnya, dari salah si gitarisnya yang satu lagi Kak.
2: Oke. Okay.
4: Yang berhalangan hadir.
2: Oke, okay, akhirnya
4: Sada itu sendiri sebenarnya diambil dari bahasa dari bahasa Sumatera Utara yang artinya itu satu sebenarnya.
2: Oke. Okay.
4: Sada itu artinya satu. Jadi jadi kita rasa namanya bagus dan semua setuju, ya udah kita jalan pakai nama Sada.
2: Akhirnya Sada Band terciptalah gitu ya. Terus ngerilis single di bulan Maret. Tapi sebelum kita ngomongin mengenai singlenya, aku pengen nanya-nanya sama Kak Agnes nih ya, as a vokalis. Kenapa mau gitu pas ditawarin kayak mau gak gabung sama kita nih di Sada Band gitu? Kenapa kamu tertarik?
0: Oke. Sebelumnya karena aku juga penyanyi, tapi penyanyi Mandarin. Jadi aku udah mulai kerja nyanyi itu keliling Jakarta umur 10. Okay. Kalau sampai keluar kota itu dari umur 12 kayak udah nyanyi di luar kota. Terus sampai 2000 berapa lupa, udah nyanyi sampai ke Malaysia gitu sebagai penyanyi Mandarin. Gitu, jadi terus one day aku ketemu sama drummer dari Sada Band ini. Karena aku kan juga ada bela diri wushu ya. Di event wushu itu aku ketemu sama drummer ini yang anaknya juga wushu juga. Terus ditawarin dan aku tertarik untuk memperluas karir aku kali ya sebagai vokalis dari band tapi lagu Indonesia.
2: Oke, okay. Tapi ada kesulitan gak sih pas kan dari awal kan musisi Mandarin gitu ya, nyanyiin lagu Mandarin, terus dikasih sama Sada Band lagu Indonesia, apakah ada tantangan atau sebenarnya udah biasa aja gitu?
0: Dari umur 4 tahun aku udah lomba lagu Indonesia gitu loh. Terus ada suaranya ke double.
2: Iya kayaknya
0: suaranya ke double ya. Lagu Indonesia English, terus sampai umur 8 juga udah lomba, jadinya aman sih.
2: Oke, okay, jadi gak terlalu yang beradaptasi gimana-gimana banget gitu ya.
0: Iya, karena I'm basically can use all of the song. Aku basically bisa nyanyi semua bahasa, cuman kebetulan kerjaan yang aku dapat di Mandarin aja gitu.
2: Oke, okay. Tapi excitednya beda atau sama aja? Atau kayak melihat ada sesuatu kayak kayaknya Sada ini cocok deh sama visi misi aku sebagai musisi gitu.
0: Gimana ya? Kayaknya ini sih pasti excitednya harus selalu sama ya, terutama aku kan sangat suka dengan dunia seni, jadinya aku pasti mau give yang terbaik.
2: Oke deh, akhirnya gitu ya, jadi satu kesatuan gara-gara Kak Agnes sendiri udah bareng-bareng sama Sada untuk memberikan karya-karya terbaik lagi gitu ya, selain lagu Orang Ketiga. Di sini udah ada Nick as a drummer, halo, dari mana saja Anda?
1: Dari tadi, ini baru bisa masuk.
2: Oh, baru bisa masuk, oke. Okay. Bagaimana setelah melihat perjalanannya gitu kan, lebih tepatnya, akhirnya Sada dengan full personil gitu kan, membuat Orang Ketiga, gimana tuh?
5: siapa nih?
2: Ke Nick as a drummer.
5: Oh, perjalanannya? Ya, aku sama awalnya aku Reki gitaris, Dedi gitaris, kita berbagai macam proses kita udah jalanin, berbagai macam cara kita udah jalanin, kita ketemu masing-masing hobinya sama, hobinya ngeband. Akhirnya kita mutusin, oh kita mau bikin band yang solid dan punya album, punya lagu yang dikenal banyak orang.
2: Okay.
5: Kita bisa kasih karya buat Indonesia gitu. Jadi ya udah kita pikir, ya udahlah kita cari ya vokalis satu gitu yang bagus, yang bisa jadi frontliner kita yang kuat. Okay. Kebetulan ini Agnes, aku lihat dia tuh keren banget.
2: Bener, karena tadi kan aku
5: satu sisi, satu sisi Agnes ini ngasih keluarga aku, ngasih saudara.
2: Oke. Okay.
5: Jadi aku pikir daripada nyari-nyari yang nggak jelas gitu loh, yang nggak komit, lebih baik aku cari orang yang deket, yang punya
2: yang udah
5: kapasitas
2: kenal,
5: bagus.
2: Ya.
5: Tapi dia bukan sembarangan vokalis. Dia tuh keren, nyanyinya bagus banget.
2: Soalnya aku juga ngeliat kan, aku nge-review dulu tuh orang ketiga dari Sada Band. Emang beberapa kali aku puter dan emang keren sih.
5: Thank you, terima kasih.
2: Tapi kan kalau misalnya di sini dilihat dari awal mula masuknya gitu kan, itu kan agak sedikit berbeda kan. Saat masuknya Agnes ini kan jadi orang terakhir gitu kan yang ikutan gabung di Sada Band. Nah, aku pengen nanya nih sebenarnya, bagaimana kalian beradaptasinya? Apakah ada adaptasi yang terlalu terlihat, atau sebenarnya emang udah kenal Agnes aja terus tinggal Agnesnya tinggal masuk, atau kayak gimana nih? Kira-kira yang mau jawab yang siapa nih? Nick kah? Atau gitarisnya kah?
0: Kalau aku sebelumnya cuman kenal sama Kak Nick doang.
2: Okay.
0: Saudara aku yang drummernya.
2: Nah, as ini kita
0: kakak-kakak yang senior ini juga humble, jadinya aku juga merasa diterima, aku juga merasa didengarkan. Jadi kan jarang kali ya ada Gen Z yang didengarkan oleh bapak-bapak ini ya.
2: Itu sebenarnya pertanyaan aku.
5: Bapak-bapak.
2: Sejujurnya kan perbedaan usia ini kan ini ya.
0: Dan benar-benar humble banget mau. Kalau aku kasih saran apa atau dia juga minta pendapatku atau ngobrolnya juga, mereka ikutin bahasa-bahasa anak Gen Z zaman now gitu. Jadinya
2: bener.
0: Untuk aku pribadi ya, walaupun masuk ke gerombolan bapak-bapak ini, aman sih.
2: Nah, itu pertanyaanku sebenarnya, karena kan perbedaan umur ini kan cukup signifikan gitu ya. Bukan cukup signifikan sebenarnya, cukup bikin kita agak beberapa hal yang menjadi perbedaan pendapat gitu. Bagaimana di dua orang bapak-bapak ini menanggapinya? Apakah susah untuk bareng-bareng sama Gen Z? Dimulai dari
4: sebenarnya nggak susah juga sih Kak. Jadi memang karena kita dari generasi yang berbeda, kita perlu banget untuk biar kekinian nih, kita harus combine gitu dengan Agnes ini yang Gen Z gitu. Jadi kita tahu sekarang tuh trennya udah seperti apa sih gitu loh. Maksudnya dari lifestyle kah, dari apalah, dari musikalitas dan lain-lainnya. Nah, Agnes ini banyak kasih masukan banget buat kita gitu, yang kita enggak tadinya enggak pernah mikir ke sana. Jadi oh iya ya ternyata ya. Jadi banyak ide-ide fresh dari Agnes sebagai Gen Z.
2: Okay.
4: Yang dengan bapak-bapak inilah gitu. Jadi kita gak ada rasa kesusahan sih, maksudnya adaptasinya juga cepet ya.
2: Jadi kombinasinya
4: karena
2: oke. Karena
4: Agnesnya juga humble. Itu.
2: Kalau dari Nick sendiri gimana? Apakah saudaramu ini gampang untuk beradaptasinya? Sepertinya masih termute.
4: Masih di mute.
2: Sudah.
0: Nah, bapak-bapak banget ya, kan?
5: Ya. Aku lihat.
0: Lupa lihat.
5: Bener-bener ya, adik gue ini. Jadi yang aku lihat sih, Agnes ini dia udah punya satu, dia punya warna ya, dia punya color ya. Dia punya sesuatu yang nggak STD, yang nggak standar gitu, yang orang lain yang nggak punya dia punya gitu yang aku lihat. Karena kita kan butuh sesuatu yang punya ikonik ya. Mm-mm. Color, warna, suara itu penting banget gitu loh. Kalau suara standar itu orang udah banyak yang punya. Suara-suara yang umum orang udah bisa sama rata lah standar. Ngeliat Agnes warnanya beda banget gitu loh.
2: Okay.
5: Kalau memang bisa kita pakai warna suara yang beda jadi ikonik itu, aku mikir itu jadi suatu peluang ya.
2: Benar.
5: Yang gak standar ya, yang suatu peluang yang ada bikin beda sama orang lain gitu loh.
2: Betul.
5: Jadi aku lihat peluangnya, peluangnya dari hal yang berbeda ini ada peluang gitu loh. Makanya aku milih, wah guys, kita coba deh ini, Agnes bagus banget. Dia punya apa ya, sesuatu yang orang lain gak punya gitu.
2: Okay.
5: Signature lah. Dia punya ciri khas yang orang lain gak punya gitu.
2: Jadi
5: makanya kita gampang banget. Gampang banget, giliran udah nyatu, udah aman gitu, udah wah enak banget gitu.
2: Berarti gak ada sesuatu hal yang menyusahkan ya, point of view dari bapak-bapak ini ya. Nah sekarang aku tanya ke Agnesnya nih. As a Gen Z, apakah akan, bukan menyulitkan sih sebenarnya, apakah sulit beradaptasinya? Atau sebenarnya menyenangkan aja?
0: Sorry, boleh diulang sekali lagi pertanyaannya?
2: Jadi kan kamu kan as a Gen Z gitu kan, di tengah bapak-bapak ini kan, band yang tiba-tiba minta kamu untuk jadi salah satu personilnya. Apakah dari awal gitu ya sampai sekarang ada adaptasi yang susah atau sebenarnya menyenangkan-menyenangkan aja?
0: To be honest, sangat menyenangkan ya, karena ya kembali lagi ke tadi, bapak-bapaknya juga humble banget dan mau mengikuti bahasa-bahasa anak Gen Z zaman now gitu ya. Jadinya bisa merasa diterima juga sih. Dan orangnya asik-asik juga gitu, dengan jokes-jokes garingan.
2: Berarti enggak ini ya, enggak ke bapak-bapak banget ya, gitu ya. Masih bergaul aja gitu ya.
0: Oh, ada juga ya bapak-bapak banget. Nah, itu dia yang menjadi keunikan gitu. Jadinya
2: enggak
0: bosan juga kita bercandanya, ngobrolnya, karena sangat variatif banget.
2: Okay.
0: Personality-nya, each person-nya.
2: Oke.
0: Okay. Gitu.
2: Jadi sejauh ini menyenangkan-menyenangkan gitu ya orang-orangnya, karena adaptasinya juga dengan berbagai macam karakter, terlahirlah sebuah lagu yang dimana lagunya judulnya Orang Ketiga dari Sada Band. Buat teman-teman Pro 2 nih ya, yang mau nanya-nanya boleh banget, atau bahkan kalian pengen say hi juga ke teman-teman dari Sada Band, boleh banget. Kalian bisa di comment section, karena aku lagi live di TikTok Pro 2 Manado. Atau kalian juga bisa ke Instagram, DM aja di @pro2fm, duanya pakai angka gitu ya. Dan teman-teman Pro 2, sebelum kita lanjut buat ngobrol-ngobrol sama Sada Band, aku bakalan ngasih satu lagu gitu kan, untuk memperkenalkan kalian sama Sada Band sendiri. Lagu yang baru aja dirilis di bulan Maret 2026 ini. Jadi buat kita masuk ke sesi selanjutnya, kita dengerin satu lagu ini dulu.

0: Itu dia orang ketiga dari Sada Band. Apa tidak menangis kalian guys? Dengar lagunya benar-benar yang kayaknya relate deh sama banyak orang gitu ya. Apalagi di tengah gempuran banyak banget pelakor-pelakor. Ya Allah, amit-amit cawang baik coy. Kita masuk lagi nih bareng-bareng. Aku pengen nanya sama siapa? Sama pencipta lagunya. Apakah ini based on true story atau kedengerannya kayak oh iya lagi melihat situasi kondisi anak muda zaman sekarang aja sih sebenarnya gitu. Sebenarnya ini based on true story apa denger cerita rakyat nih?
1: Iya, jadi lagu ini tuh awalnya diciptakan memang karena apa ya, zaman yang lagi relate banget gitu. Terinspirasi dari itulah Kak, dari yang zaman tuh lagi relate banget kayaknya sama orang ketiga, sama perselingkuhan gitu.
0: Okay.
1: Tapi gak disangka dan gak diduga, di antara kami berempat ini, itu yang masih menjadi rahasia, salah satu mengalaminya ternyata. Dan lagu itu benar-benar kena banget di salah satu dari kita yang mengalaminya.
0: Oke.
1: Nah, kalau siapa yang mengalaminya itu aku nggak bisa kasih tahu siapa. Tapi yang jelas salah satu dari antara kami berempat itu yang mengalaminya.
0: Jangan di spill ya. Nanti kita nangis bersama ya, nih.
2: Jangan ya, Dek ya.
0: Jangan ya, Dek ya.
2: Siapa yang tahu.
0: Tapi kan sedengar aku ya sama teman-teman Pradua juga, ini tuh benar-benar yang pas Agnes sendiri nyanyiin tuh ngena banget gitu kan. Ada scene bahkan Agnes tuh hampir memeneteskan air mata enggak sih?
2: Pas syuting nangis beneran kok Kak aku.
0: Oh, beneran kan?
2: Untungnya keluar air matanya ya. Iya, atau mau nyanyi sekarang nih?
0: Soalnya sejujurnya oh, boleh nanti ya terakhir ya. Kita bungkus itu untuk terakhir. Karena jujur menurutku kawin banget nih ya lagunya, suaranya gitu. Apakah Agnes merasakan lagu ini juga memiliki bukan daya tarik juga sih? Iya, emang ini lagu ditakdirkan untuk aku nih gitu.
2: I see. Kalau aku mungkin karena terbiasa dari kecil kan udah jadi penyanyi ya, umur 4 lomba, umur 10 udah aku terima job nyanyi keliling Jakarta gitu. Jadinya untuk bisa mendalami sebuah lagu itu kayak udah terbiasa aja sih. Jadi apapun itu mau relate atau enggak, aku selalu membayangkan di imajinasiku gimana kalau aku nih on their shoes gitu, on the song shoes gitu.
0: Jadi gak berat-berat banget ya, biarpun gak pernah diselingkuhin, gak pernah ada orang ketiga, tapi lagunya masih bisa kamu bawakan dengan semaksimal.

0: Mungkin keren banget sih. Tepuk tangan dulu dong.
1: Suaranya kecil kak.
0: Aku suara kecil. Suaranya ya suara kecil. Aku ya.
1: Beda main tadi.
0: Oke, kayaknya aku udah teriak-teriak nih di sini nih. Udah deh, udah aman ya. Nah, aku mau nanya sama Nick as a drummer. Bagaimana pas kamu mendengarkan Agnes dan juga orang ketiga ini tuh diciptakan? Karena kan tadi kan dari Kak Melvin ya yang ciptain gitu kan. Pas kamu melihat, apakah kamu melihat akan ada, oh ini emang bakalan naik daun sih lagu ini. Apalagi yang nyanyi Agnes gitu ya. Ayo mikrofonnya jangan di kita unmute dulu nih. Ntar udah ngomong masih di mute.
1: Iya.
0: Udah.
1: Maklum bapak-bapak gini nih. Jadi aku lihat nih Agnes dengan karakternya Mandarin. Mm-hmm. Terus aku lihat range vokalnya dia tuh nggak umum. Dia tuh vokalnya tinggi banget. Aku lihat juga lagunya ini kalau dinyanyiin sama Agnes itu aku udah ada gambaran, oh kayak gimana ya kalau lagu ini dinyanyikan sama seorang Agnes. Mm-mm. Dan lagu ini aku coba suruh nyanyi orang lain, enggak enak kalau dinyanyiin Agnes, jadi lebih lirih gitu loh.
0: Okay.
1: Perihnya dapat, lirihnya dapat, sedihnya dapat.
0: Okay.
1: Jadi ngeblending sama liriknya, sama nadanya, sama chordnya itu blending semuanya. Jadi aku bilang, wah beneran udah pas gitu loh, kita gabungin. Sebenarnya karakternya Agnes ini model-model city pop gitu ya.
0: Mm-mm.
1: City pop ya, city pop gitu. Nah, kita ini band pop romantic ya, pop ya, romantic pop ya. Nah, percobaan ini akhirnya berhasil gitu loh menurut aku.
0: Oke. Okay.
1: Berhasil, kita gabungin vokalnya, karakternya Agnes ke dalam lagu romantic pop. Menurut aku enak banget, dapat okay banget jadinya. Bobot lagunya juga, aduh, kalau orang Manado bilang mantap Jo.
0: Mantap Jo. Ngomongin mengenai katanya kan
1: mantap, Jo.
0: Tadi kan katanya iya karena ada Mandarin-Mandarinnya gitu kan, aksen dari kalau misalnya Agnes iya nyanyi gitu kan karakternya kayak gitu. Ini suka-suka Steve nanya nih, ada lagu yang Mando pop gak sih? Kan Agnes sering nyanyi lagu Mandarin.
2: Kak maaf suaranya kecil.
0: Suaraku kecil banget kak, kedengeran ya?
1: Kecil kak. Iya makanya tadi aku bilang gedein.
0: Mm-mm. Gimana tuh Agnes tuh?
2: Mungkin pencampuran bahasa Mandarin dan Indonesia ya.
0: Benar.
2: Banyak banget sih kak. Contoh ya. Sebenarnya kalau aku ada yang kalau aku perform ya, ada yang aku medley, ada yang emang ada versi Mandarin Indonesia, tapi bukan dari lagu kita.
0: Oke. Okay.
2: Ini juga lagu yang pernah aku nyanyiin pas aku pernah show di Manado kan waktu itu.
0: Oh iya.
2: Tapi ini sebagai penyanyi Mandarin dan ini juga aku bawain pernah itu.
0: Tapi pas aku dengerin juga kalau misalnya juga kalian, kalau misalnya kalian ngeh juga gitu ya teman-teman Pro2, itu tuh tadi pas awal-awalnya aksen Mandarinnya tuh berasa banget. Kalau kalian yang benar-benar tadi kita nggak ngobrol nih, kalian bakalan ngira kalau misalnya Agnes ini kayaknya bukan orang Indonesia deh. Soalnya beneran aksennya berasa banget. Tadi kan kita udah ngobrol sama Nick gitu kan, sama Agnes. Bagaimana pencipta lagunya? Apakah sudah tergambarkan gitu ya? Kalau misalnya Agnes nyanyi bakalan kayak gimana sih gitu?
3: Iya kak. Tergambarkan awalnya sih enggak expect bakal jadi yang justru hasil akhirnya ini malah jadi yang di luar ekspektasi aku, malah jadi lebih baik banget gitu.
0: Okay.
3: Aku enggak nyangka aja gitu, ngeblendnya tuh menurutku sih oke banget gitu. Mm-hmm. Jadi ekspektasiku yang tadinya segini ternyata hasil akhir setelah mixing mastering tuh dia bisa lebih gitu loh. Nah aku pede kan jadinya, pede dengan lagunya, dengan kekuatan karakter vokalnya. Ya tinggal mari kita berdoa aja biar singlenya diterima oleh masyarakat banyak.
0: Itu amin sih. Jangan kemana-mana dulu, aku masih pengen nanyain sama Kak Melvin. Kalau misalnya dilihat dari Sada yang akhirnya udah ngerilis gitu kan, orang ketiga di bulan Maret gitu. Nah, bahkan kalau misalnya mau dilihat range waktunya kan cukup singkat gitu ya, dari Agnes itu kepilih jadi vokalis di Sada. Ada nggak sih kesusahan-kesusahannya pas lagi produksi?
3: Karena kita dari awal udah komitmen ya kak ya, mm-hmm. jadi semua masing-masing punya kesibukan sih sebenarnya saat ini. Cuman karena kita emang komitmen dari awal, kita mau punya karya, kita punya mau punya karya sendiri, kita mau maju, jadi kita memang udah bikin schedule setelah meeting kah, jadi kita emang kerja cepat banget gitu loh. Karena kita pengennya waktu itu setelah Lebaran itu udah selesai semua proses video klipnya.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi memang kita kerja cepat, kita terstruktur. Karena udah belajar jadi dari yang sebelum-sebelumnya ya kak ya. Jadi kita jadi tahu gitu maksudnya bottlenecknya selama ini apa sih yang bikin lama gitu loh. Jadi kita eliminasi itu, kita percepat pokoknya tek-tek-tek. Kebetulan gitaris yang satu laginya juga dia emang ngonsep banget lah.
0: Oke. Okay.
3: Maksudnya biar salah satunya tuh cepet gitu. Gitu sih kak.
0: Nah, tunggu, tahan dulu. Masih mau ada pertanyaan lagi. Ini kali ini aku bakalan nanya ke tiga personilnya ya. Yang paling menyenangkan pas produksi lagu orang ketiga gitu kan, dari awal sampai akhir, apa sih masing-masing dari point of view kalian? Kayaknya dari Kak Malvin dulu kali ya. Baru nanti ke Kak Nick, baru nanti ke Agnes.
3: Kalau dari aku, memang selama aku istilahnya di dunia musik dari 2006 ya sama sama Nick, itu mungkin yang benar-benar aku lakukan effort itu baru yang di single orang ketiga ini.
0: Oke.
3: Okay. Artinya effort di sini ya benar-benar aku totalitas, benar-benar aku pikirin, dibantu sama teman-teman semua sih. Jadi ya fun aja gitu karena emang baru kali ini aku benar-benar effort yang segininya dan teman-teman juga support. Jadi enjoy aja gitu kak. Jadi capek itu jadi nggak kerasa aja.
0: Oke.
3: Okay. Padahal itu proses rekamannya dari pagi sampai malam ya, larut malam banget. Tapi ya karena teman-teman juga Evan asik ya,
0: nggak berasa ya, menyenangkan aja. Nah
3: ya itu dari aku sih.
0: Kalau misalnya dari Nick tadi kan, kalau misalnya dari Kak Melvin, menyenangkan, Evan kok kita semua. Kalau dari Nick ada nggak sih hal-hal yang, atau hal-hal paling menyenangkan apa yang kamu rasain gitu kan, point of view dari kamu pas lagi proses pembuatannya, atau bahkan kesusahan-kesusahan kamu nih? Nah, belum lagi nih.
1: Telepon dulu, Bapak maklum.
0: Oke.
1: Jadi yang menyenangkan ada, yang susah-susah juga ada, karena kita kan perlu konten di materi lagu, mikirin isian drumnya tuh nggak boleh lebay, nggak boleh lagi, ya boleh juga kurang-kurang gitu kan, kita harus nyesuaiin dengan genre kan.
0: Bener.
1: Actually misalnya basically aku ini main jazz kan, main drummer jazz, jadi isiannya gimana ya, aku pikirin gimana supaya nggak terlalu lebay, harus ke pop banget gitu. Aku coba-coba isian dulu, coba-coba usaha mikirin isian, feelingnya, ritmenya, pattern beatnya, rhythm sectionnya kayak gimana gitu, mikirin banget gitu, diskusi juga sama teman-teman juga. Jadi untuk lagu ini, single ini, kita nggak asal-asalan bikinnya effort banget gitu loh. Nah itu kesusahannya. Kalau senengnya adalah akhirnya finally, misalnya kita ngumpul berbuat suatu kreasi bersama, ngumpul yang bermanfaat ya. Maksudnya kita bagus gitu loh, materi pun kuat ya. Nggak dari segi nada, chord dan masih lain-lain kita bagus. Jadi aku senang aja kalau udah jadi ini, itu wah aku yakin keren sih. Kekuatan lagunya juga mantep, itu yang bikin aku senang, kekuatan lagunya, liriknya,
0: Okay.
1: Itu loh kekuatan lagu liriknya ya. Jadi senangnya karena punya karya aja gitu. Di samping kita bisa ngumpul-ngumpul juga, aku sama Akles bisa ngumpul sama Dedi sama Reki, kita ngumpul bareng gitu loh. Ngumpul-ngumpul tuh senang banget gitu. Karena kita kan sibuk ya. Sibuk juga ya masing-masing ya. Jadi band ini bisa kumpul dan berkarya bareng tuh itu happy gitu, rasanya seneng banget gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sih.
0: Kita beralih ke Agnes as a vocalist. Okay. Bagaimana nih kamu nih apa namanya point of view dari kamu, dari prosesnya gitu kan, dari bahkan dari pas kamu masuk sampai pembuatan lagunya, point of view dari kamu, hal-hal yang susahnya apa, hal-hal yang menyenangkannya apa?
2: Kalau yang susah mungkin yang agak challenge di aku adalah mungkin salah satunya tadi kita semua mention ya. Karena aku dari umur 10 terbiasa bekerja di bidang Mandarin, jadinya ini merupakan sebuah karya pertama bahasa Indonesia aku. Plus ini juga band pertama aku, jadi aku gak pernah join band, aku selalu solo dari aku umur 4 tahun. Dan itu jadi merupakan challenge yang baru, gimana caranya. Tapi mungkin untuk main sama band udah sering ya, cuman untuk menjadikan band sebagai identity baru aku itu merupakan hal yang baru untuk aku.
0: Okay.
2: Gitu juga aku mikirin gimana sih kita branding sebagai sebuah band, karena biasanya kan branding sebagai diri sendiri satu orang yang kita fokuskan. Sedangkan kalau band ini kan ada beberapa orang yang harus kita brandingin juga. Jadi kayak gimana biar tetap bisa menarik perhatian, terutama semakin kesini semakin banyak band yang baru bermunculan gitu. Itu okay. Kalau challenge-nya untuk aku. Kalau untuk hal senangnya, karena semuanya asik-asik jadi happy-happy aja ya, menikmati segala prosesnya ya, mulai dari latihan bareng, ngulik bareng, terus happy sih karena bisa melebarkan karir aku sebagai penyanyi dan melebarkannya di sisi lagu bahasa Indonesia.
0: Oke, okay. Aku notes nih kan tadi kata Agnes, iya aku tuh dari dulu tuh solo gitu kan, gak pernah ada band gitu kan, baru sekarang ada band. Nah setelah kamu masuk ke dalam Sada Band ini nih Agnes, yang kamu rasain sebenarnya tantangan terbesar band di masa sekarang tuh apa sih?
2: Tantangan terbesar dari POV sebuah band ya?
0: Iya benar.
2: Atau dari aku di dalam band,
0: dari kamu band. Dari kamu as a orang yang baru masuk band setelah selama ini solo.
2: Oke. Tantangannya mungkin karena aku dari kecil juga nyanyi kemana-mana pakai band, jadinya sebenarnya nggak terlalu bagaimana banget. Cuman kalau dulu kan mungkin aku yang ikutin band dari venue-nya gitu. Terus kalau lately aku juga ada beberapa band yang bukan band pribadiku tapi disering sama mereka. Jadi sudah lumayan terbiasa sih.
0: Oke, jadi enggak ya, ada yang kerepotan-kerepotan ya.
2: Iya, karena ini bedanya paling kayak jadi nambah keluarga aja, karena kan ini kita menjadi satu kesatuan, means menjadi sebuah keluarga kan.
0: Betul.
2: Mungkin gitu aja. Dan tantangannya mungkin di aku lebih kayak ke mikirin gimana sih untuk advertise this band gitu.
0: Oke. Nah, kita tanya ke dua bapak-bapak ini yang udah mulai ngeband dari 2006 tadi ya. Aku notice ya. Kalau ngelihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kalian membuat sebuah band gitu kan. Tantangannya tuh dari dunia dulu sama dunia sekarang apa aja sih? Kayaknya dari Kak Nick dulu deh ya.
1: Tantangan dunia dulu.
0: Bandnya, bukan tantangan dunianya doang ya. Jangan salah nanti kita, point of view-nya nih.
1: Tantangan band dulu sebenarnya, tantangannya sebenarnya ya gak terlalu gimana-gimana ya. Ya tantangannya cuman ya ini aja, manusia-manusianya.
0: Oke, kreativitas-kreativitasnya ya.
1: Ya, manusia-manusianya. Kalau sekarang
0: gimana tuh?
1: Tantangannya sangat-sangat berat, karena kita lihat kan banyak kan yang udah enggak pakai label ya.
0: Benar.
1: Udah indie semua ya. dan yang nggak up tuh sekarang udah nggak ditayang di Dahsyat kayak gitu.
0: Benar.
1: Kayak di Bering, sudah nggak di TV lagi kan ya. Sosmednya juga udah berubah ya.
0: Banyak ya.
1: Jadi kita udah nggak bisa kekuatan uang tuh udah nggak jadi jaminan.
0: Oke.
1: Okay. Kekuatan promosi uang tuh sekarang karena yang nge-up lagu tuh banyak banget ya sekarang ya. Perorangan semuanya nge-up boosting lagu juga banyak banget. Gitu sehari aja bisa ribuan ratusan ribu yang nge-up lagu ya.
0: Nah, oke. Okay.
1: Itu tantangan terbesarnya adalah semakin banyak karya orang. Kalau dulu cuma ada beberapa band doang yang hebat yang tenar ya. Zaman Dewa, Dewa 19, zaman itu kalau sekarang tuh semua orang ngeband.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tukang jualan, tukang dagang di pasar pun ngeband. Mm-hmm. Kuli bangunan pun ngeband. Karyawan toko pun ngeband.
0: Oke.
1: Okay. Semua tuh ngeband jadinya. Saat kebanyakan band, kebanyakan orang yang nge-up karya, akhirnya bingung gimana caranya biar karya dari satu band ini bisa diterkenal seluruh negara. Gitu itu yang jadi tantangan terbesarnya. Gitu loh. Gimana caranya sih kita bikin sampai lagunya kita doang nih dari diantara sekian juta band, sekian juta lagu yang di-up setiap hari. Gimana caranya lagunya kita doang nih bisa dikenal seluruh negara. Itu okay. Itu yang jadi tantangan terbesar sekarang.
0: Saking banyaknya orang berkarya gitu ya. Enggak.
1: Karena uang tuh gak jadi jaminan untuk sekarang gitu loh.
0: Okay,
1: makanya deh. Itu tantangan terbesarnya itu cara how to gitu loh. Itu yang jadi tantangannya.
0: Oke.
1: Okay. Menurut aku ya.
0: Karena emang sejujurnya kan orang-orang sekarang kan berkarya itu kan tidak butuh ini ya, apa namanya, syarat dan ketentuan ya. Orang-orang bebas berkarya. Mungkin karena itu karya jadi banyak. Jadi bagaimana karya ya. Kita sendiri bisa ke up gitu ya. Orang-orang bisa melihat. Nah ya. Kalau dari Kak Melvin bagaimana nih?
3: Iya. Kalau dari aku Kak, antara dulu dan sekarang itu ya jelas sangat-sangat berbeda ya. Dari 2006 aku sama Niko itu udah gabung sebuah label yang lumayan besar. Sampai akhirnya 2012 kita udah selesai gitu. Jadi kalau dulu tuh memang kesempatannya itu gak semua orang bisa.
0: Oke. Okay.
3: Gitu loh. Artinya ya ketika kamu punya privilege atau kamu punya uang, nah itu baru bisa gitu loh Kak. Sementara sekarang ini industrinya tuh udah bergeser kreatif banget gitu. Artinya kita bisa jalan sendiri, independen. Nah memang benar yang dibilang sama Nick, sekarang tuh ya banyak banget lagu, banyak banget dibanding zaman dulu 2006 ya. Nah sekarang itu gimana caranya dari yang banyak lagu itu kita tuh kreatif gitu loh. Artinya kita punya sisi kreatif aktivitas kita, karena kan ini industri seni kan industri kreatif ya. Jadi kita harus pinter-pinter, kreatif, entah itu bikin konten atau apa, pokoknya yang relate zaman sekarang lah untuk bisa nge-up band kita gitu loh.
0: Okay.
3: Jadi dulu dan sekarang itu benar-benar pergeserannya berbeda banget kalau menurut aku pribadi Kak. Beda banget, mungkin audiensnya pun udah berbeda ya.
0: Mm-mm.
3: Karena makin kesini, kalau yang aku analisa, itu audiensnya makin kritis. Artinya satu menit pertama, jangankan satu menit, dah beberapa detik mereka pertama lagu itu terasa boring atau mereka nggak interest, mereka akan skip gitu loh.
0: Betul.
3: Nah, itu juga yang kita pikirin gimana caranya intro di awal itu orang jangan sampai skip gitu. Hooknya tuh kita kasih pertama gitu loh. Jadi kita nganalisis juga ini kebutuhan sekarang ini orang tuh pengennya dengar seperti apa sih gitu. Beda sama kita dulu gitu, yang dulu ya memang kita banyak dibantu musik director dari label tersebut. Jadi ya sekarang tuh lebih benar-benar harus kreatif.
0: Oke. Ini kata Kak Melvin sendiri gitu kan, hooknya tuh dikasih di depan gitu kan, biar beberapa detik pertamanya tuh gak bikin orang jadi nge-skip gitu ya. Kan ini salah satunya ada si Yudi nih, katanya lagu Sada yang judulnya Orang Ketiga bikin inget masa lalu. Udah berarti udah oke nih ya. emang cocok untuk orang-orang yang relate kayak misalnya Yudi Wahyudi ini. Karena sejujurnya aku aja merasa kalau misalnya ngedengerin terus-menerus tuh nggak bosan gitu ya. Kayaknya ini sih yang dimaksud sama Kak Melvin ya Kak ya.
3: Iya bener Kak.
0: Nah ini tadi bapak-bapak satunya nih udah ini nih ya, leave ya. Jadi kita mau nanya untuk dua orang, ada Kak Melvin, ada Agnes juga. Apa yang membedakan band Sada dengan band-band lainnya menurut kalian? Hayo.
2: Kalau dari aku dulu, baru dari bapak. Kalau dari aku mungkin dari secara konsep udah kelihatan sangat unik ya, karena kalau aku cari belum aku ketemu sebuah band yang Gen Z versus bapak-bapak nih gitu. Pasti either bapak-bapak talk atau Gen Z talk gitu. Itu satu dari ciri-ciri kita. Yang kedua mungkin dari tipikal lagunya, zaman now itu kan mungkin dari teknik lagunya ya, menurut aku teknik lagu ini lumayan challenging karena rendahnya ada, tingginya ada, terus juga aku sebagai penyanyi juga, dan zaman now to be honest banyak yang lip sync ya.
0: Oke.
2: Jadinya mungkin salah satu keunikan kita nggak ada yang lip sync sih. Gitu.
0: Oke. Nah, itu dari Agnes ya. Banyak menurut Agnes banyak kok keokean gitu ya di Sada Band yang berbeda dengan band-band lainnya. As founder gak sih jatuhnya? Founder lah ya. Ini Kak Melvin, apa yang membedakan Sada Band dengan band-band lainnya?
3: Iya, kalau aku mungkin ya, mungkin belum ada kali ya untuk band, secara band gitu Kak. Band yang benar-benar si vokalisnya ini punya suara yang unik, lebih ke arah Mandarin. Nah itu belum ada, makanya harapannya sih bisa mengambil segmen pasar itu juga gitu Kak.
0: Oke.
3: Jadi unik lah Kak, menurutku belum ada sih band Indonesia yang vokalisnya tuh tone suaranya agak Mandarin pop lah, belum ada ya.
0: Belum ada, iya sih. Karena sejujurnya emang khas banget sih, apalagi kalau misalnya kalian baru pertama kali dengar lagu orang ketiga, itu sekali lagi kayaknya bukan orang Indonesia deh, kayaknya orang luar yang udah lama tinggal di Indonesia gitu. Karena ya, aksennya berasa persis banget ya. Gitu. Nih, ya, ada yang nanya nih, Kak. Katanya kapan nih lagu kedua launching? Wow. Lagu pertama baru dirilis udah ditagih lagu kedua. Bagaimana nih tanggapannya?
2: Yang pertama itu ditanyain ke Bapak Melvin. Yang kedua mungkin kalian bisa request mau lagu yang kayak gimana.
0: Waduh. Gimana nih Bapak Melvin nih?
2: Iya.
3: Kalau single kedua materinya udah ada ya. Cuman sekarang ini masih fokus dulu untuk promo single pertama kita.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi masih fokus di promo dulu.
0: Jadi ditunggu aja ya guys ya. Siapa tahu ya, gitu kan akhir tahun atau pertengahan tahun udah bisa produksi lagi. Nah, ini panik harapannya sudah datang gitu. Lagi guys. Kita mau nanya-nanya gitu ya buat Bapak nih. Tadi kan kita udah ngomongin mengenai band yang ada zaman dulu sama zaman sekarang, bedanya apa? Sekarang aku pengen nanya, menurut kamu nih ya, apa sih keunggulan Sada Band dari band-band lainnya?
1: Menurut aku keunggulan kita itu, satu, kita punya vokalis yang punya sesuatu yang beda dari lain. Dia punya karakter suaranya yang unik. Itu jadi kekuatan utama kita ya. Dua, kita punya band yang punya skill. Bukan hanya bisa main pop doang, maksudnya kita punya skill yang cukup untuk udah bisa berkibar bendera kita di Indonesia gitu.
0: Okay.
1: Kita yakin dengan skill, kita punya vokalis yang bagus, dan kita punya kekuatan lagu ya. Karena kita bikin lagunya dengan effort, jadi yakin banget kekuatan lagunya itu sangat-sangat bagus gitu. Udah siap lah kita bisa bersaing dengan yang lain karena kita sudah yakin kita punya materi bagus gitu.
0: Kualitasnya udah aman gitu ya, nggak usah diraguin lagi.
1: Ya.
0: Oke okay, ya, deh.
1: Itu kualitas aku, band dan kualitas vokalis.
0: Aku tuh pengen banget masih nanya-nanya karena sejujurnya aku tuh jarang kan ya ngobrol-ngobrol di TikTok kayak gini, apalagi sama band yang baru aja ngeluarin single of course gitu. Tapi sayang banget udah satu jaman aja nih ya kita bersama-sama ngobrol-ngobrol. Jadi buat temen-temen Pro2 gitu, thank you so much udah nemenin kita berempat di sini ngobrol-ngobrol. Sebelum aku closing, aku pengen nanya kalau misalnya mau lihat updatean gitu kan. Kita nggak tahu kalau misalnya aku tiba-tiba kangen kira-kira Sada Band update-annya apa ya, daily-nya kayak gimana ya gitu, mau taunya lewat mana sih Bapak Melvin, coba di spill dulu media-media sosialnya.
3: Ya, media sosialnya buat teman-teman yang mau kontak atau komunikasi dengan kita bisa di Instagram kita Sada Band, dan TikTok kita juga Sada Band.
0: Oke. Jadi Sada Band D-nya 2 ya guys, jangan sampai lupa.
3: Sadda Band.
0: Oke. So thank you so much buat teman-teman Pro2 di TikTok, terus juga buat teman-teman yang lagi pada dengerin gitu kan di Radio Terestrial, buat teman-teman di Gorontalo, Tahuna, Manado juga, thank you so much udah dengerin. Kita doain semoga Sada Band cepat-cepat memberikan kita karya-karya terbaiknya lagi dengan story-story yang berbeda. Tadi udah, orang ketiga udah dirilis, apakah nanti akan ada cinta terlambat atau ditinggal nikah gitu kan, we never know. Kita tungguin aja. Makanya jangan sampai lupa lihat update-annya di Sada Band, sekali lagi D-nya 2. Oke teman-teman, segitu dulu. Sekali lagi thank you so much buat Kak Melvin, Kak Nika as a drummer, terus juga ada Agnes as a vokalis. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan segitu dulu untuk Magota Suara Ceria kita, teman-teman Pro2. Nextnya kita bakalan ketemu lagi. So make sure tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Sore Ceria minggu depan, setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, berjaringan di RRI Pro2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pro2 FM.

0: The music.
1: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single.
0: Prodwo FM, teman terbaik kamu.

Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id

0: www.kompas.com/id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 1.

Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita, ada banyak yang lebih berat memikul beban. Lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum.

Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anak kaum muslimin dan muslimah di manapun anda berada ya. Lagu-lagu religi kembali saya hadirkan untuk melengkapi persiapan anda untuk beribadah di kesempatan sore hari ini. Ya, dan sebagai informasi untuk kumandang azan maghrib ya, hari ini wilayah Kota Manado dan sekitarnya, ya, kami kumandangkan tepat di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi Hasanullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, masih ada satu lagu terakhir ya saya tuntaskan untuk lagu-lagu religi pop Islam di kesempatan malam hari ini, melengkapi ibadah Anda tadi ya. Setelah kumandang azan maghrib tepat di pukul 17.45 menit, masih ada Krisya, Damai Bersamamu. Setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manada Sore, kembali sajian musik dan informasi spesial hadir melengkapi ruang dengar Anda.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang!

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. This is 97.7 for the

0: bakal ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh trennya, sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Ready for our kids music station.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Joshua Tuhari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merawat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: sahabat MLC Music Live Chat, dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin. Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Kita lagi ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang yang udah kerilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Mm-mm. udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang kelima sampai ke 9 ini lagi tahap nyelesai juga sebenarnya.
0: Oh oke. Okay. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya, ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayaknya udah gak sejalan lagi tuh. Yes. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara, relationship ya itu kita nggak sejalan. Oh, tapi kalau okay. Saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oh, oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya. Ya, mungkin lagi bisnis tapi udah enggak sejalan lagi nih. Ya, bisa ya. Masuk gitu. Mungkin lagi di percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, ditulis sendiri.
0: Tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Ya. Gitu. Ah ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubung sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalani dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi, banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah gak cocok, ya udahlah kita udah gitu, enggak bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow ternyata dalam juga ya. dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya, biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget, harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Nah, itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita, okay. Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya udahlah, kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu kita.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada.
1: Melepaskannya
0: ya, jadi biar nggak
1: nempel.
0: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya, berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepet
0: gantung,
1: tak duduk segini. Jadi memang, woy joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh agak lama, itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan.
0: Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti, kesulitannya tadi ya soal musiknya.
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget, itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: cari energi
0: sih,
1: nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Lagi galau, energinya ya, mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan, kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi mana bingung gitu kan, nggak menebak-nebak gimana nih ya, gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya, single terbarunya dari Malvin, inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara-gara galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gara-gara galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Yeah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya nggak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin jet. Waduh, gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow, ada.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga.
1: Itu lagu kelima, yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang.
1: Itu mellow tapi ya tetap suara, banyak kan suara itu tadi. Suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya. Benang merahnya masih sama ya, Bang.
1: Iya, benang merah masih sama. Lebih karena sinte, lebih banyak kan sinte sih suami saya. Karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film, jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang. Yeah. Bener-bener. Berarti kalau gitu apa ya, secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau kita pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya, kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya, karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris, suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya, Bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak, Bang? Ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Enggak, ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ya.
0: Bener sih. Iya. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, gaya bebas.
0: Gaya bebas, bener. Eh, tapi kalau ngomongin soal album ya, berarti rencana akan dirilis tahun ini.
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti.
1: Selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti, Om.
1: Promo di sini juga kan.
0: Sedap, boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak, maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Kenapa, apa yang susah, kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta, suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Dengan joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Ya, seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to KMLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya, untuk single ketiga. Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Ya, semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau nama pribadi saya Malvin huruf besar MALV Venus IM.
0: Bisa dicek di semua DSP.
1: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yulita Tambin, dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin besar. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tambin, dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, mau fisik video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya pil gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar enggak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow, dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa request.
0: Nah, itu dia. Sekarang kalau sedih, no. Galau, joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full up-nya. Nanti akan kesini lagi katanya. Di sini. Jangan kapok-kapok ya, Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya, Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gua Editama pamit, dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan, teman Pro 2. Bye bye.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipake langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Hits Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Ya, ini sebuah FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, Judy, baik kalau bukan di jaga malam, jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya, teman Produa, karena sudah mau pukul 10 ya, artinya apa? Artinya kita sudah masuk ke segmen Cozy Night ya untuk malam hari ini. Dan di segmen Cozy Night untuk malam hari ini aku mau bahas soal kripto nih ya. Oke, kita masuk ke awal mulanya dulu nih ya. Yang lahir dari krisis dan ketidakpercayaan. Nah, pada tahun 2008, dunia keuangan itu runtuh, bank besar tumbang, banyak orang pun kehilangan uang, dan kepercayaan terhadap sistem finansial mulai retak. Dan di tengah situasi itu, muncul sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto yang merilis konsep uang digital tanpa bank bernama Bitcoin. Dan ide ini terdengar gila pada masanya. Transaksi bisa dilakukan langsung antar manusia tanpa perantara. Tidak ada kantor pusat, tidak ada bank sentral, dan semua transaksi tercatat transparan di internet. Dan dari sinilah revolusi kripto itu dimulai. Yang awalnya hanya dianggap eksperimen kecil komunitas internet, sekarang industri kripto berkembang menjadi pasar bernilai triliunan dolar dan mengubah cara dunia memandang uang, investasi, bahkan teknologi masa depan. Oke, jadi itu sudah. Itu dia teman Produa awal mula dari kripto ya. Dan next lah ini masih akan bahas kripto. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Baik kalau bukan di Neza, mau bahas Produa Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Pro 2 FM mana dong?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Ya, nah, sepupu sepupu produk Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, Judy, mari kalau bukan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya, teman produk, kita masih membahas tentang kripto nih. Ya, sekarang aku mau bahas masa depan kripto nih ya, yang jadi tren sesaat atau menjadi revolusi besar nih. Nah, pertanyaan terbesar sampai hari ini masih sama. Apakah kripto itu hanya tren sementara atau masa depan dunia keuangan? Nah, faktanya teknologi blockchain terus berkembang. Perusahaan besar mulai masuk dan banyak negara mengembangkan mata uang digital mereka sendiri. Kripto sudah bergerak jauh melampaui sekedar alat investasi. Industri ini mulai menyentuh dunia game, seni, pembayaran, kecerdasan buatan, hingga identitas digital. Walaupun pasar kripto sering naik turun ekstrim, satu hal terlihat jelas, yaitu dunia sedang bereksperimen dengan cara baru memahami uang dan juga internet. Revolusi ini masih berlangsung dan generasi sekarang menjadi saksi langsung perubahan besar tersebut. Oke, jadi itu dia teman produk pembahasan kita pada malam hari ini di segmen Cozy Night tentang kripto. Ya, dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir aku. Karena sudah mau pukul 11, artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri ya. Terima kasih untuk teman produk yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti pada hari Minggu di sore ceria. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti pada pukul 11 kita akan masuk ke segmen Jazz Music yang akan menemani kamu semua sampai pukul 12 malam nanti. Oke teman produk, jadi jangan kemana-mana. Stay tune dong, kalau bukan di Nazam buat Zabon Produk Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. Selamat berusaha teman-teman.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Teman terbaik kamu.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pro 2 FM Manado.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, dengan terdengarnya rumah musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Sultan Yudi atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman berdua. Selamat istirahat, sekali di udara tetap berdera, sekali merdeka tetap merdeka.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, oh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.

0: ini dulu. Bagus sih kalau video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
2: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Yeah, you should take it off.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.